0: FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Ayo teman, ada mangga.

Thank you.

0: meluas, mengubur, dan menutup. Jurus ampuh membasmi nyamuk.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie, kita di Info Pro 2.

orang yang memiliki masalah pribadi dengannya. Terlapor melepaskan anak panah secara spontan karena merasa terancam ketika korban datang dengan sepeda motor berkecepatan tinggi. Anak panah mengenai perut sebelah kiri DIK yang saat itu sedang dibonceng. Warga sekitar langsung mengamankan terlapor dan membawa korban ke rumah sakit. Barang bukti berupa satu buah anak panah telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Terlapor bersedia menanggung biaya berobat korban sebesar 5 juta rupiah dan telah menyerahkan 2 juta rupiah. Sisa biaya akan dicicil oleh pihak terlapor. Polres Merauke mengimbau masyarakat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi serta bijak dalam bermedia sosial. Info berikutnya, Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Rizar Pelamoni ASM memastikan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua Selatan dengan membangun SMA Kartika 30 berkonsep Semi Taruna di Kabupaten Merauke. Hal tersebut dipastikan Pangdam saat doorstop bersama awak media usai meninjau progres rehabilitasi Pantai Asuhan Abadi Jalan Misi, Kelurahan Mandala, Merauke pada Senin kemarin. Dikatakan oleh Mayjen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia bahwa pihaknya akan mendirikan SMA Kartika 30 yang berlokasi di areal Kompi Ayoni 757 Guptavira, Jalan Pembangunan, Kelurahan Rimba Jaya. SMA ini nanti semi taruna dan pembangunan sudah mulai berjalan sejak minggu lalu. Menurut Pangdam, kehadiran SMA semi taruna tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kodam 24 Mandala Trikora dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan yang memiliki disiplin, karakter kuat, serta wawasan kebangsaan. Konsep ini atau semi taruna ini nantinya tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, dan karakter kebangsaan bagi para siswa. Pembangunan SMA Kartika 30 ini juga diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi putra-putri Papua, khususnya di Merauke, sehingga mampu mencetak generasi muda yang bersiap bersaing dan memiliki rasa masa depan yang lebih baik. Selain fokus pada dunia pendidikan, Pangdam 24 Mandala Trikora juga menunjukkan kepeduliannya terhadap pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan di wilayah Papua Selatan. Saat ini progres pembangunan awal telah mulai dikerjakan di kawasan Kompi Ayoni 757 Guptavira dan akan dilakukan secara bertahap hingga nantinya siap digunakan sebagai sarana pendidikan bagi pelajar di Merauke dan sekitarnya. Saya Kakak Franky, sekian info Pro 2.

Drama radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Faru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu,

0: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya mas.
1: Iya, gak lagi dengar omelan ibu.
0: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf mas.
1: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
0: Iya mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
1: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
0: Iya mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
1: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, gak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: kok rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik, tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah.

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya.

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini, walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia enggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit. Kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau gak nerima kita lagi?
1: Ya maulah. Ibu masih mau terima kita.

0: Mbak, mau kemana?
1: Kami pindahan ya, Mbak.
0: Udah punya rumah baru ya?
1: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
0: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
1: Doain ya, Mbak.
0: Iya, aku doain. Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
1: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Kok papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

0: sih nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duwe ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Ku wapi iku, kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Di sih, oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinge enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis lek gitu. Jen kon gak solutif awakmu iki.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

0: Sudah satu minggu hujan terus-menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana Pak?
2: Udah, Bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar, keluar rumah ayo. Bawa anak-anak keluar, keluar, keluar rumah ayo.
0: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
1: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
4: Kaki Ama sakit.
1: Ama bisa Ama, agak sedikit cepat Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita. Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Nah, arus air tuh sedang tinggi nih kak. Bagaimana dengan kita ini bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita Ama. Ama, tanah bergerak Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
1: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
4: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
1: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita.
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
5: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
6: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh mengenangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah. Tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Bukti cinta dan kasih sayang.

0: Entertainment terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang. Di program Santai Siang kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga serta lagu-lagu yang akan menghibur siang hari kamu. Ya teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2, karena gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. So, jaga kesehatan kamu dan juga banyak-banyak makan yang bergizi ya teman Pro 2, serta banyakin minum air putih, karena biarpun gak mewah, tubuh kita perlu air putih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sudah disiapkan nih dua info kuliner yang bakal aku hadirkan buat kamu. Nanti kita ke info olahraga setelah kita di info kuliner ya teman Pro 2. Info kuliner yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk mengulik sejarah ramen. Ternyata berasal dari Tiongkok teman Pro 2, tapi kok kayaknya populer banget.

satu makanan favorit aku ya teman Pro 2, siomay. Apalagi kalau porsinya banyak ya teman Pro 2. Aduh, satu porsi tuh rasanya kayak kurang, tapi 18 kebanyakan. Ya teman Pro 2, siomay ini merupakan makanan yang bisa ditemukan di berbagai daerah. Walaupun orang-orang taunya siomay merupakan makanan khas Bandung, tapi ada sejarah di balik itu teman Pro 2. So pastinya pengaruh dari kuliner Tiongkok ya, karena hampir-hampir mirip dimsum juga sebenarnya siomay ini. Cuman bedanya dia dibalut dengan siraman bumbu kacang teman Pro 2 yang tentunya menggugah selera. Nanti kita akan membahas bersama ya kuliner, info kuliner yang barusan aku spill. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info kuliner yang pertama. Kali ini kita akan bahas ramen, teman Pro 2. Ini makanan yang lezat nih. Mie tapi kuahnya tuh kaldu, kental banget, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, Jepang merupakan negara yang dikenal dengan berbagai makanan khas yang dimiliki. Kebanyakan masakan Jepang dikenal tidak menggunakan bumbu yang tajam seperti berbagai makanan yang dimiliki Indonesia yang sangat kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Banyak makanan khas Jepang yang sudah tidak asing bagi lidah orang Indonesia seperti sushi, sashimi, takoyaki, ramen, dan lain sebagainya. Salah satu makanan khas Jepang yang lumayan populer dan banyak digemari adalah ramen. Dalam berbagai sumber, dijelaskan bahwa ramen adalah makanan khas Jepang yang terbuat dari bahan dasar berupa mie yang berkuah. Ia memiliki ciri khas dengan bentuk mie yang tipis dan berwarna kuning. Mie tersebut kemudian dicampurkan dengan berbagai jenis kaldu yang ditaruh ke dalam wadah berupa mangkuk. Ramen berasal dari kata lamien yang artinya mie yang ditarik. Nama tersebut muncul karena cara membuatnya dengan cara menarik tepung terigu hingga memanjang seperti tali, lalu memasukkannya ke dalam kuah yang telah dibumbui dengan kaldu. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, asal-usul ramen bermula pada abad ke-17 saat imigran Tiongkok pertama kali memperkenalkan mie gandum ke Jepang. Awalnya, hidangan ini dikenal dengan sebutan Shina Soba yang artinya mie Tiongkok, yang mencerminkan akar budaya ramen yang berasal dari Tiongkok. Tetapi lama-kelamaan, ramen berkembang menjadi hidangan yang unik dengan karakteristiknya sendiri yang membedakannya dengan mie Tiongkok lainnya. Pada tahun 1910, Rai Rai Ken, restoran ramen pertama di Jepang, dibuka di Tokyo. Pendirinya, Kanichi Ozaki, memperkerjakan 13 koki Cina dari Yokohama. Restoran tersebut menyajikan ramen dengan berbagai kaldu dan juga sayuran, dan bumbu kecap yang memberikan rasa gurih. Sejak momen itu, ramen mulai dikenal luas di Jepang dan menjadi budaya kuliner di Jepang. Selain itu, pada tahun 1958, dengan kondisi langkanya bahan makanan pasca perang, seorang pengusaha bernama Momofuku Ando menciptakan ramen instan. Inovasi ini memungkinkan orang untuk menikmati ramen dengan lebih praktis dan juga cepat. Sehingga kemudian ramen instan menjadi favorit di Jepang dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Saat ini pun ramen telah dikenal di seluruh dunia dan kian mengalami transformasi besar dengan penambahan variasi topping. Jadi seperti itu, teman Pro 2, sejarahnya ramen bukan asli dari Jepang tapi dari Tiongkok yang kemudian divariasikan dan dikembangkan oleh negara Jepang. Kalau kamu gimana? Apakah ramen masuk dalam daftar list makanan favorit kamu? Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan membahas siomay, makanan khas Bandung, kuliner favorit sepanjang masa. Di sini aja, di Santai Siang.

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Kita langsung masuk ke info kuliner yang berikutnya. Ya teman Pro 2, siapa yang gak tahu somai? Ini merupakan makanan enak yang berasal dari Bandung teman Pro 2. Siomay merupakan salah satu kuliner populer di Indonesia yang dikenal dengan penyajian beragam dalam satu porsi. Hidangan ini biasanya terdiri dari siomay ikan, tahu, kol, kentang, telur rebus, dan pare yang disajikan bersama saus kacang serta perasan jeruk limau. Kombinasi ini menciptakan perpaduan rasa gurih, segar, dan sedikit pedas yang khas dan digemari berbagai kalangan. Secara histori, siomay berasal dari pengaruh kuliner Tiongkok, khususnya hidangan siomay dalam tradisi dimsum. Ketika masuk ke Indonesia, melalui jalur perdagangan, masyarakat lokal kemudian menyesuaikan bahan dan cita rasanya, seperti penggunaan ikan tenggiri sebagai bahan utamanya. Adaptasi ini menjadikan siomay berkembang menjadi kuliner khas dengan identitas lokal yang kuat. Perkembangan siomay semakin pesat di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung, hingga dikenal luas sebagai siomay Bandung. Ciri khas utamanya terletak pada saus kacang yang kental dipadukan dengan sambal dan jeruk limau, sehingga menghadirkan sensasi rasa yang seimbang antara manis, gurih, dan juga segar. Dari sisi ekonomi, siomay menjadi salah satu kuliner yang mudah dikembangkan sebagai usaha mikro. Banyak pelaku usaha menjadikannya sebagai sumber penghasilan, baik dengan berjualan keliling maupun membuka usaha tetap. Hal ini menunjukkan bahwa siomay tidak hanya digemari, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Seiring berkembangnya waktu, Xiaomi terus mengalami inovasi baik dari segi variasi isi maupun cara penyajiannya, teman produa. Meskipun begitu, kekhasan rasa dari saus kacang tetap menjadi identitas utama yang dipertahankan. Keberadaan somai hingga kini membuktikan bahwa kuliner tradisional mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Ingat teman pro 2, kalau makan somai itu kuncinya di saus kacangnya teman pro 2. Kalau makan somai tanpa saus kacang itu apa ya? Kayak ibarat taman tanpa bunga gitu. Asik. Demikian info kuliner yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita langsung masuk ke info olahraga ya teman pro 2. Udah ada 2 info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, FC Barcelona parade keliling kota rayakan titel juara La Liga ke-29. Respect Barcelona lagi nih teman pro 2. Yang kedua, Tottenham Hotspur belum lepas dari zona degradasi usai ditahan imbang Leeds dengan skor 1-1. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Santai Siang.

0: sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Di santai siang kita masuk ke info olahraga teman Pro 2. Info olahraga yang pertama kali ini datang dari klub sepak bola FC Barcelona. Barcelona baru saja memastikan gelar ke-29 usai mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 dalam El Clasico. Puluhan ribu pendukung FC Barcelona turun ke jalan merayakan gelar La Liga 2025-2026 tersebut. Perayaan dimulai Senin sore pada tanggal 11 Mei 2026 waktu setempat dari kawasan Camp Nou Barcelona. Parade juga dijadwalkan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona. Rute parade melewati Avinguda Josep Tarradella hingga kawasan Balmes dan Gran Via. Kemudian berlanjut menuju Consell de Seine dan Passeig de Gràcia pada malam hari. Pemain, staf pelatih, dan ribuan supporter ikut merayakan keberhasilan musim bersejarah Blaugrana. Pasalnya, gelar La Liga dan Supercopa itu diraih pada musim kembalinya Blaugrana ke Spotify Camp Nou. Sehari sebelumnya, ribuan fans sudah memenuhi kawasan Plaça Catalunya setelah kemenangan di Laga El Clasico. Namun pada saat itu, supporter tidak dapat berkumpul di Canaletes Fountain karena pembatasan area pada malam perayaan. Pada saat yang sama, Lamine Yamal menjadi sorotan utama sepanjang parade juara itu berlangsung. Pemain berusia 18 tahun tersebut tampil penuh percaya diri di atas bus terbuka klub. Yamal terlihat membawa kaos bertuliskan "Thanks God I'm not a Madridista". Aksinya tersebut langsung memancing perhatian publik, utamanya supporter Barcelona dan Real Madrid di media sosial. Dalam video yang beredar, Joao Cancelo terlihat tertawa melihat tulisan sindiran tersebut. Sementara itu, Yamal tetap menikmati perayaan tanpa menunjukkan kekhawatiran terhadap reaksi para rival Barcelona, yaitu Real Madrid. Sebelumnya, Yamal juga mengunggah selebrasi Ferran Torres usai kemenangan melawan Real Madrid. Ia memberi caption "Talk is cheap" yang diduga menyindir Jude Bellingham pada awal musim. Tidak hanya itu, Yamal juga terlihat mengibarkan bendera Palestina di atas bus parade. Aksi tersebut mendapat sambutan meriah dari ribuan pendukung yang memenuhi jalanan kota Barcelona. Video momen Yamal membawa bendera Palestina kemudian viral di berbagai media sosial. Banyak penggemar sepak bola memuji aksi solidaritasnya terhadap rakyat Palestina di tengah perayaan besar. Kemenangan atas Real Madrid menjadi salah satu momen paling emosional musim Barcelona di musim ini. Gelar Liga akhirnya dipastikan langsung melalui Laga El Clasico melawan rival abadi mereka yaitu Real Madrid.

Teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Tottenham Hotspur bermain imbang satu sama dengan Leeds United pada laga lanjutan Premier League 2025-2026 pada hari Senin kemarin, teman Pro 2. Laga antara kedua tim berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium di London. Tim asuhan pelatih Roberto De Zerbi itu tampak kesulitan sejak menit awal pertandingan. Sebaliknya, Leeds bermain aktif, efektif, dan beberapa kali menghadirkan tekanan ke pertahanan tuan rumah. Peluang pertama The Whites hadir pada menit ke-21 melalui sundulan Joey Rodon. Namun, kiper Antonin Kinski masih mampu mengamankan gawang Spurs dari kebobolan. The Lily Whites mulai keluar menyerang setelah pertandingan memasuki menit ke-30. Richarlison dan Rodrigo bertancur sempat menebar ancaman. Tetapi pertahanan Leeds tetap disiplin. Hingga babak pertama berakhir, skor kacamata tetap bertahan di London Utara. Bentancur juga sempat mengancam lewat sundulan, tetapi arah bola belum tepat sasaran. Matis Tel akhirnya memecah kebuntuan untuk Spurs pada menit ke-50. Pemain muda Prancis tersebut mencetak gol spektakuler ke pojok atas gawang Leeds dengan dijaga Karl Darlow. Gol tersebut sempat membangkitkan kepercayaan diri pemain Tottenham Hotspur sepanjang babak kedua. Richarlison bahkan memperoleh peluang emas, tetapi tendangan voli pemain asal Brazil itu melambung tipis dari gawang. Momentum Spurs berubah pada menit ke-69 setelah Tel yang sebelumnya menjadi pahlawan membuat pelanggaran fatal di kotak penalti. Saat mencoba menyapu bola dengan tendangan salto, kakinya justru mengenai wajah Ethan Ampadu. Wasit langsung menunjuk titik putih setelah insiden tersebut diperiksa melalui VAR. Dominic Calvert-Lewin kemudian sukses mengeksekusi tendangan penalti dan mengubah skor menjadi satu sama. Pertandingan kembali berjalan ketat setelah Leeds berhasil menyamakan kedudukan. Tottenham perlahan kehilangan kendali permainan memasuki 20 menit terakhir pertandingan. Pada masa injury time, The Whites hampir mencuri kemenangan melalui Shane Longstaff. Sepakannya pada menit ke-90+3 masih ditepis kiper Antonin Kinski hingga membentur mistar gawang Spurs. Sebaliknya, Joey Palhinha juga gagal memanfaatkan peluang terbuka dari jarak dekat pada penghujung laga. Pada menit-menit akhir, VAR menolak klaim Spurs untuk meminta penalti sehingga kedudukan tetap imbang sampai peluit panjang berbunyi. Pelatih De Zerbi menyoroti tekanan besar yang dirasakan anak-anak asuhannya sepanjang laga. Menurutnya, situasi pertandingan membuat skuadnya kehilangan ketenangan saat menguasai bola. Di satu sisi, De Zerbi menilai statistik pertandingan menunjukkan timnya cukup menciptakan peluang lebih banyak dibanding Leeds. Dengan hasil tersebut, Tottenham gagal menjauh dari ancaman zona degradasi dan Spurs kini berada di peringkat 17 dengan koleksi 38 poin dari 36 pertandingan. The Lily Whites hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang menghuni posisi ke-18. Sementara Leeds United masih bertahan di posisi ke-14 dengan koleksi 44 poin. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu. Dan juga info kuliner serta info olahraga yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu ya, teman Pro 2. Gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Lalu kita ketemu lagi di pukul 15.05 dengan info Pro 2. Dan nanti di program Sore Ceria akan ada program tamu kita ya, teman Pro 2. Jadi kamu harus dengerin, teman Pro 2. Dan program tamu kita di sore hari ini dalam program Sore Ceria dimulai dari pukul 4 hingga pukul 5 sore nanti. Kita akan bergabung dengan Pro 2 Biak ya, yang bakal ngobrolin inspirasi muda, aktif, dan berprestasi bersama atlet Galanita Biak, Putri Angelira Gesti Randongkir.
Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Da MZen Fahru Rozi Iksan dan PLT Kasih Humas Ibtu Syahrul. Penangkapan bermula saat Opsnel sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapati MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. Kemudian dihentikan karena mencurigakan, lalu dilakukanlah pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di sakunya didapati 18 plastik ukuran kecil. Lalu dilakukan pemeriksaan jok motor dan ditemukan jumlah yang lebih besar dengan total 1.721 butir obat tramadol. Dari pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menjelaskan bahwa identitas teman pelaku masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan kepada pembeli. Modusnya melalui transaksi online, pelaku meninggalkan obat di satu tempat, jadi tidak bertemu penjual dan pembeli. Pelaku menolak sistem COD agar tidak diketahui identitasnya. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras untuk anti nyeri. Jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika. Kapolres mengatakan bahwa sasaran penjualan adalah para pemuda. Pelaku dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Junto UU Nomor 1 Tahun 2026, ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah. Kita ke info berikutnya. Satreskrim Polres Merauke menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak melalui mediasi kekeluargaan di ruang SPKT Polres Merauke. Mediasi berlangsung dengan suasana kondusif dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait. Pamapta 3 SPKT Polres Merauke, Ibda Yeverson Moni, menyampaikan bahwa mediasi ini bertujuan mengutamakan keadilan restoratif. Pihaknya mendampingi langsung bersama Kepala Tim Opsional Satreskrim dan PS Kanit PPA Aibda Yober Taluba serta Kepala Kampung Po EP. Kasus ini melibatkan korban anak di bawah umur berinisial DIK dengan usia 12 tahun dan terlapor ME dengan usia 21 tahun. Kejadian berawal saat terlapor berusaha melarikan diri dari kejaran seseorang yang memiliki masalah pribadi dengannya. Terlapor melepaskan anak panah secara spontan karena merasa terancam ketika korban datang dengan sepeda motor berkecepatan tinggi. Anak panah mengenai perut sebelah kiri DIK yang saat itu sedang dibonceng. Warga sekitar langsung mengamankan terlapor dan membawa korban ke rumah sakit. Barang bukti berupa satu buah anak panah telah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Terlapor bersedia menanggung biaya berobat korban sebesar 5 juta rupiah dan telah menyerahkan 2 juta rupiah. Sisa biaya akan dicicil oleh pihak terlapor. Polres Merauke menghimbau masyarakat menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi serta bijak dalam bermedia sosial. Demikian Info Pro 2, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: Suasana pasar ramai seperti biasa. Seorang ibu dan anaknya menyiapkan dagangan sederhana mereka.
1: Nak, tolong susun kue-kue ini dengan rapi ya.
2: Baik, Ibu. Kalau rapi, pembeli pasti tertarik. Silakan, kue enak, kue murah. Silakan dibeli kuenya, harganya murah, rasanya enak. Ayo beli-beli.
3: Saya beli 5 ya, Bu. Yang rasa coklat 1, yang rasa mocha juga 1.
1: Terima kasih ya. Semoga rezeki Bapak lancar.
3: Amin.

0: Meski hasil tak seberapa, ibu dan anak itu tampak bahagia. Sedikit demi sedikit, mereka bisa memenuhi kebutuhan hari itu.
1: Ibu, dagangan kita laku semua.
2: Alhamdulillah, nak. Rezeki hari ini cukup untuk makan kita malam ini.

Kalau berhenti, bisa larut malam, nak. Ayo kita pulang saja.

0: Lepaskan selendangnya untuk menutupi anak, meski tubuhnya sendiri menggigil.
1: Biar ibu basah, yang penting kamu jangan sakit, nak.

0: Akhirnya sampai juga.
1: Cepat ganti bajumu, nak. Biar badanmu hangat lagi.
0: Ibu, kepalaku pusing sekali, Bu.
1: Ya Tuhan, badanmu panas sekali. Jangan tidur dulu ya, nak. Tenang, tenang sayang. Ibu ada di sini. Bertahan ya, nak.
0: Maaf, Ibu. Aku bikin repot Ibu.

memalukan, ibu hanya bisa meratapi kepergian anaknya. Perjuangan, kasih sayang, dan doa kini tinggal kenangan.

Hujan malam itu bukan hanya membasahi bumi, tapi juga hati seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu tetap abadi, meski hujan telah membawa pergi. Demikian mini drama Hujan yang Membawa Pergi. Pemeran dalam mini drama ini, Yune Hehakaya sebagai ibu, Mila sebagai anak, Muksin sebagai pembeli, editing Tais Dekok, teknik dan montase Ian dan Itin, dan saya Nita Tuana Kota, narator. Sampai

0: Barisan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Allah, Tuhan yang memiliki ilmu seruan yang sempurna, dan insan bahayang yang didirikan, berilah junjungan kami.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas. Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yeremias Andikin menegaskan Pulau Kimam tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan perusahaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat adat suku Kimakima di gedung DPRK Merauke pada Selasa 12 Mei 2026. Yeremias Andikin yang hadir mewakili Bupati Merauke mengatakan pemerintah daerah memahami kondisi dan sejarah masyarakat adat di wilayah Pulau Kimam sehingga setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan ciri khas dan kehidupan mereka di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah minta agar seluruh pihak menghormati aspirasi masyarakat adat yang berkembang saat ini. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penolakan program strategis, maksud kami strategi nasional atau PSN berupa cetak sawah dan peternakan di Pulau Kimam. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan dialog dan menyikapi persoalan yang terjadi sehingga setiap keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai kawasan unggul sektor pangan. Paino SIPMT selaku Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan mengatakan penguatan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurutnya seluruh stakeholder, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan hingga kelautan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Paino menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Selatan telah membagikan potensi unggulan di 4 kabupaten sesuai karakteristik masing-masing daerah. Kabupaten Merauke difokuskan pada sektor pertanian, Amapit pada sektor perikanan dan perkebunan, Bovendigul pada perkebunan, sedangkan Asmat lebih menonjol di sektor perikanan. Menurutnya, pembagian sektor unggulan tersebut dilakukan agar pengembangan pangan daerah berjalan lebih terarah. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat memperkuat potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat di Papua Selatan. Paino menambahkan pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung penguatan sektor pangan. Program tersebut diantaranya pengembangan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan pertanian di seluruh wilayah. Kepala Dinas berharap program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produksi pangan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani lokal. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggo Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri di antaranya gula pasir per kilo kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp25.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu per kilo Rp15.000. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahose, demikian Info Pro 2.
1: Yeah.

0: Selamat malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahusi ya, tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 12 Mei ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ada info Prado, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan buat kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 21 ya, tentunya dengan beberapa informasi ya seputaran budaya ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu teman Prado. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, merokin teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh Tuhan, guys, lihat guys, indie plusnya semakin menghilang. Mana saya pun baterai bisa 3% lagi, pokoknya ini son bisa nih, son bisa. Saya harus upload ini video sekarang, ini terlalu keren, nah aduh Tuhan, bagaimana su ini?
1: Hai Debbie, kau ini kenapa Debbie? Ini kau nikmati dulu ini kelapa, aslinya terlalu segar kawan.
0: Ah, pokoknya saya mau tahu, saya mau upload ini video, saya sebegini cantik sama kayak pemandangan fantasi di ini pulau karang nih. Kau kasih pinjam kau HP su, Emon.
1: Eh, son bisa ya.
2: Ah, stop sudah kalian berdua. Sadar sadar. Kita di sini nih buat riset tugas sekolah tentang Astacita. Lihat kampung sekeliling itu. Di ini pula nih tidak ada kabel listrik melintang. Itu karena mereka mandiri pakai panel surya.
0: Nah, terus saya harus bagaimana? Masih harus bertapa di bawah pohon kelapa?
2: Ya, kita harus paham, Puan Ki Anam Astacita itu membangun dari desa. Kemandirian desa di pulau ini nih justru karena mereka tidak merusak alam demi ambisi digital seperti kau.
1: Itu dengar, Debbie, dengar.
3: Tiga orang siswa SMA, Dira, Debbie, dan Emon, melakukan perjalanan ke sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari daratan bernama Pulau Karang. Bukan tanpa alasan, perjalanan mereka untuk menyelesaikan tugas riset mereka.
0: Eh, lihat, itu ada bapak-bapak. Bapak! Bapak!
4: Ya. Ya, Nat. Ada yang bisa bapak bantu, kok?
0: Bapak, di mana ada colokan listrik, ke? Saya bayar juga baik, bapak. Saya pun HP suka sekarat, nih.
4: Aduh anak, listrik tuh di sini buat anak-anak sekolah pakai belajar. Kalau bapak kasih buat nona cas HP, nanti malam mereka belajar gelap sudah. Nona tega kok.
0: Oh begitu. Aduh minta maaf bapak, saya tidak pikir sampai sana.
4: Tidak apa-apa. Di sini kami belajar poin Astacita secara nyata anak. Kami perkuat SDM di poin 4 itu, kami mulai dari pastikan kalau anak-anak desa bisa belajar. Ya, meski kami punya energi terbatas.
2: Wah, keren Bapak. Itu bagian dari menjaga pertahanan lingkungan kita. Kalau alamnya sehat, bangsanya juga kuat.
4: Betul, anak. Begitu sudah kehidupan kami di sini nih.
1: Nah itu Debbie, kau dengar tuh, jangan terlalu pikir kau punya HP saja. Konten lah, apalah, sosial media lah, apalah lu tuh.
0: Mulai.
2: Oh iya bapak, kalau boleh tahu di sini ada tempat penginapan di mana ?
3: Dari pertemuan itu, tiga siswa ini pun berkenalan dengan bapak Parubaya yang ditemui, bernama Pak Domi. Pak Domi adalah seorang nelayan yang akhirnya membawa Debbie, Dira, dan Emon untuk mengunjungi keluarga kecilnya di rumahnya.
0: Biar su ini HP mati. Ternyata menikmati alam langsung itu lebih real daripada lewat layar.
1: Nah, kan saya sudah bilang dari awal, kau saja yang ngotot buat konten yang tidak berfaedah itu. Dengar tidak kau?
0: Oh tidak, kau yang tidak tahu, kau tidak paham berarti. Saya buat konten itu untuk promosi wisata, you know.
1: Enak loh, sekarang kau bilang konten wisata. Kemarin kau bilang mau pamer kau punya muka yang cantik penuh pesona itu. Kau ini aneh-aneh lah.
0: Ih, kau kenapa? Memang saya cantik, nak. Iri, bilang bos.
2: Sudah, kamu dua ini cukup, Sue.
4: Ayo anak-anak, bapak antar kalian pulang. Kita kembali ke Pulau Timor .
2: Terima kasih Bapak Domi sudah izinkan kami menginap di Bapak punya rumah di Pulau Karang ini. Saya jadi terpikir ke depan saya ingin buat satu cas HP yang berasal dari tenaga surya. Ya, semoga saja saya punya cita-cita ini kesampaian.
4: Wah, luar biasa anak. Ide bagus itu. Kami tunggu
1: Nah, kalau itu saya setuju. Saya siap bantu kau, Dira. Kau memang betul support, betul asa tuh Naru.
4: Terima kasih untuk anak-anak tiga orang.
5: Sama-sama yang masih, Bapak.
4: Yang masih muda, punya ide-ide hebat. Ya. Ingat, Bapak punya pesan.
5: Ya, Bapak.
4: kalian ini calon pemimpin. Ingat baik-baik, membangun bangsa itu bukan soal siapa yang paling viral, tapi siapa yang paling peduli dengan bumi tempat kita tinggal ini.
0: Baik, Bapak. Siap, Bapak. Habis ini saya mau tulis artikel. Judulnya adalah Merdeka Tanpa Sinyal dan Baterai HP.
4: Ah, itu Bapak tunggu ya. Nanti bagi link, Bapak juga mau baca.
0: Oke, Bapak. Tunggu kunjungan kami berikutnya ya, Bapak.
4: Selamat datang kembali, Nak. Selalu ditunggu.
3: Kemandirian bangsa dimulai dari kepedulian kita terhadap hal-hal kecil di sekitar kita. Itulah mini drama radio berjudul Sinyal Mati, Nasionalisme Berbunyi. Produksi RRI Atambua.

0: pantai ini sutar bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Teman terbaik kamu.

Kita mau berdua jumpa lagi ya. Masih kamu ditemani ya sama Dona ya untuk program jaga malamnya ya. Dan tentunya tadi kita sudah ikuti bersama ya. Ada beberapa hiburan lagu-lagu ya. Dan tentunya di pukul 20 ya selama 1 jam ke depan bahkan Dona hadirkan buat kamu ya. Itu beberapa informasi ya seputaran budaya etnis ya, iya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini nantinya hingga pukul 21 teman peradu, karena nantinya di pukul 21 bakal ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman peradu. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya teman peradu, daripada Kabupaten Selatan ya, kita ke informasinya ya teman peradu, karena ada beberapa informasi ya seputaran budaya ya, budaya kita ya di Indonesia

Oke, teman Pradua ya. Kita langsung saja teman Pradua ke informasi yang pertama ya. Ini ada mengenal ya calung alat musik bambu khas Jawa Barat yang serat nilai budayanya teman Pradua. Musik calung ya merupakan salah satu kesenian tradisional khas Jawa Barat ya yang tumbuh dari budaya Sunda ya. Kesenian ini dikenal ya melalui bunyi khas bambu yang ringan ya, ritmis dan menghadirkan suasana yang ceria teman Pradua. Melansir dari berbagai sumber ya, calung adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara dipukul ya. Susunan bilah bambu ya pada alat ini menghasilkan tangga nada ya, pentatonik yang menjadi ciri khas musik Sunda teman Pradua. Dalam perkembangannya ya, calung tidak hanya ya digunakan sebagai alat musik tunggal ya, tapi juga ya menjadi bagian dari pertunjukan seni ya teman Pradua. Mulai musik ini ya kerap mengiringi berbagai kesenian tradisional ya dan tampil dalam acara hiburan masyarakat teman Pradua. Calung termasuk alat musik modelis ya, yang menghasilkan nada-nada sederhana ya, namun enak didengar teman Pradua ya. Karakter suaranya yang ringan ya, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan teman Pradua. Secara historis ya, calung erat ya kaitannya dengan kehidupan masyarakat agraris ya di Jawa Barat ya dahulu teman Pradua. Alat musik ini ya sering dimainkan oleh petani ya sebagai hiburan saat berada di sawah atau menunggu masa panen ya. Selain sebagai hiburan ya, calung juga ya memiliki fungsi sosial ya dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama masyarakat Sunda ya. Alat musik ini ya digunakan dalam berbagai kegiatan mulai dari upacara adat ya hingga pertunjukan seni tradisional teman Pradua. Dari segi bentuk ya, calung memiliki beberapa jenis yang berkembang di masyarakat ya, di antaranya seperti calung rantai ya, calung gambang dan calung jinjing ya, yang masing-masing memiliki bentuk serta cara memainkannya yang berbeda teman Pradua. Permainan calung ya biasanya dilakukan secara berkelompok ya dengan pembagian peran antara pemain ya. Kekompakan dan ritme menjadi kunci utama untuk menghasilkan harmoni yang khas teman Pradua. Calung termasuk alat musik indipon ya, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran badan alat itu sendiri teman Pradua. Suara dihasilkan ya dari tabung ya yang dipukul sehingga menghasilkan nada tertentu teman Pradua. Seiring perkembangan zaman ya, musik calung terus ya mengalami inovasi tanpa meningkatkan unsur tradisionalnya teman Pradua. Kini calung tidak hanya hadir dalam acara adat tetapi juga ya mulai dipadukan dengan musik modern dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan teman Pradua. Keberadaan musik calung ya menjadi bagian yang penting dari identitas budaya Jawa Barat ya. Selain menghibur ya, kesenian ini juga ya mencerminkan nilai kebersamaan ya dan kearifan lokal masyarakat Sunda teman Pradua.

Oke, sama Pranoy itu tadi ya, informasi yang pertama ya, yang sudah dan hadirkan buat kamu, di mana mengenal calung ya, adalah alat musik bambu khas Jawa Barat yang serat nilai budaya, teman Pranoy. Dan dulunya ya, alat musik tersebut sering ya digunakan untuk memanen padi ya, ataupun sebagai hiburan ya untuk di sawah ya, masyarakat Sunda ya, teman Pradua. Dan ini sampai sekarang ya, musik calung sendiri ya sudah dipadukan ya dengan modern ya, dengan perkembangan zaman juga ya, sudah ada, tapi masih diwariskan ya hingga saat ini, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya, informasi yang pertama ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman Pradua. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di jaga malam tentunya dengan info-info seputaran budaya ya, teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke teman teman, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info seputaran budaya ya teman teman. Yuk kita ke informasi yang berikutnya. Ini ada

Kementerian Kebudayaan ya, Kemenbud ya, telah menetapkan Hari Kris Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 19 April ya. Penetapan ini bertepatan dengan hari berdirinya Sekretariat Nasional Perkeris di Indonesia ya, atau SK, maksud kami SNKI ya, teman peradua. Sebagai hari budaya ya, tak benda ya dunia yang telah diakui oleh UNESCO ya, pelestarian kris diharapkan dapat ya terus diperkuat ya melalui edukasi ya, adapun melibatkan peneliti serta regenerasi empu ya atau pembuat kris teman peradua. Upaya ini dinilai penting ya agar nilai-nilai luhur yang terkandung ya dalam kris tetap hidup dan relevan ya bagi generasi masa kini teman peradua. Kemenbud juga ya mendorong kolaborasi ya, antara pemerintah, komunitas perkris ya, akademisi dan masyarakat luas ya dalam menjaga eksistensi kris teman peradua. Lantas seperti apa ya makna dan filosofis kris ya, melansir dari Instagram Kementerian Kebudayaan ya. Berikut ada beberapa penjelasannya ya teman peradua. Kris merupakan ya senjata tikam terbentuk belati yang dijirikan dengan bentuk bilahnya yang cenderung ya melengkung condong ke dalam. Menariknya metode penempatannya ya yang menggunakan teknik metalogi ya tertentu sama peradua. Kris tersebar ya di hampir ya di seluruh Indonesia, khususnya Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara ya, termasuk di negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand dan Filipina teman peradua. Meskipun asal usul kris masih diperdebatkan ya, persebarannya ya yang luas menjadi bukti telah terjadinya difusi teknologi pembuatan kris ya teman peradua. Adapun akulturasi dengan aspek budaya lokal yang kemudian menghasilkan tangguh ya, yaitu kekhasan ya gaya daerah dan saman pembuatan kris teman peradua. Pembuatan kris ya menggunakan teknik metalurgi ya yang rumit melalui penempaan ya dan pelipatan campuran besi ya, baja dan nikel ya. Teknik ini bertujuannya untuk menghasilkan kris yang kuat serta membentuk ya motif pamor yang indah teman peradua. Kerumitan teknik penempaan ya kris menjadi bukti atas kemajuan ilmu pengetahuan ya masyarakat Nusantara pada masa itu ya. Seiring perkembangan zaman ya, fungsi kris ya juga ikut berkembang. Sebagai benda budaya ya yang kaya akan nilai historis, filosofis ya, artistik ya dan spiritual ya, kris kini memiliki banyak fungsi sosial budaya teman peradua. Mulai dari atribut upacara penting ya, kelengkapan busana resmi ya, benda pusaka atau warisan ya, asimat ya, hingga benda seni dan koleksi teman peradua. Kepemilikan kris juga dapat menjadi ya penanda kedudukan seseorang dalam strata sosial ya, salah satunya menjadi tanda pangkat ya serta identitas diri dan keluarga teman peradua. Aduh teman peradua, ini ya wajib untuk kita lestarikan ya, apalagi ya namanya budaya ya, ini sudah menjadi identik dengan
kepribadian kita ya, terutama dalam satu suku ya. Ini wajib untuk kita lestarikan ya, sehingga tidak ditelan ya oleh zaman ya. Iya. Oke, teman Prono, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Sebagai informasi yang terakhir ini ya, ada seorang artis ya, yaitu ada anak Soima ya, yang nikah adat Jawanya curi perhatian sama Pradoa. Tidak cuma megah ya, tetapi penuh makna ya. Pernikahan anak Soima ya, Aksa Uyun ya, dan Nanjaya, sukses ya, curi perhatian para netizen ya, dari proses siraman ya, yang harus sampai penggunaan topi kulit biru ya, yang unik banget sama Pradoa. Semuanya benar-benar kental ya, nuansa adat Jawa. Yuk kita simak sama-sama ya sama Pradoa, informasinya sama Pradoa. Yang pertama ya, pernikahan Aksa Uyun ya dan Yosika Ayumi ya digelar meriah dengan adat Jawa ya. Menampilkan busana paes ya, paes ageng ya, kening garan ya, serta berbagai simbol budaya ya yang syarat makna tema Pradoa. Kolok biru yang dikenakan Aksa melambangkan kewibawaan dan kejayaan ya. Sementara riasan paes ageng ya, Yosika dengan alis emas ya, menunjukkan keanggunan ya, khas tradisi Yogyakarta tempat Pradoa. Prosesi balangan ya, balangan gantal ya, hingga hiasan melati di sanggul ya, menggambarkan filosofi ya, kasih sayang, kesucian dan perang perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sama Pradoa. Oke, sama Pradoa itulah tadi ya, anak ya dari seorang artis ya, ada Soima ya, yang kemarin ya melangsungkan ya pernikahan putranya ya dengan menggunakan adat ya, adat budaya setempat ya, di mana Jawa ya, menggunakan adat Jawanya dan juga ada simbol-simbol tertentu ya yang wajib untuk dilestarikan ya. Jadi terutama buat kita yang mau nikah ya, ini pastinya harus menggunakan ya adat-adat setempat dan harapan ya semoga tidak punah ya, ditelan oleh zaman ya. Ini penting ya untuk kita lestarikan bersama teman Pradoa, terutama untuk daerah-daerah kita ya, ini wajib untuk kita lestarikan budaya dari setempat ya, budaya setempat kita teman Pradoa. Oke, teman Pradoa, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya info-info seputaran budaya ya, yang tadi sudah dan hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di malam hari ini ya, selama 1 jam ya, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 21 bakal kita relay ya, langsung ikuti musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 nanti kita akan kembali lagi dengan info-info ya yang bakalan hadirkan untuk kamu juga ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pradoa. Jadi kamu jangan kemana-mana teman Pradoa, kita masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih? Enggak, 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Wow. Itu sebenarnya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Oh, bener.
1: Jadi,
0: sih.
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang
0: dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul ya, tingkat atas, level atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi harus ini ya, kalau ngelihat moodnya Sira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya, suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya. Makin mungkin makin unik, makin aneh, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur ya. Bagaimana
0: banget.
1: Sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener. Prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri
1: gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian? Enggak kan?
2: Sendirian? Ya ada partner beberapa teman. Cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri A to Z Records.
1: Okay.
2: Karena awalnya tuh aku

0: coba untuk nanya-nanya ke teman
1: ternyata keren, tapi gue menurutnya keren, itu sih keren loh,
2: itu sih
0: karena Asia Zamita,
1: iya, terus keren.
0: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27. Tanggal lahir aku 27.
1: Wow.
0: Hashtag filosofi.
1: Apa ya, keren lah pokoknya.
0: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi-musisi bedroom singer akhirnya, karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita nggak experience langsung nggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang.
1: Oke.
0: Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
1: Yes.
0: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja
2: lah. Belajar dulu aja ya.
0: Tapi, kita mulai dari nol lah.
2: Benar, tapi so far belum ada penyesalan dong.
0: Belum ada kok.
2: Belum ada ya.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
2: Benar.
0: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, "Fah, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya." Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tahu enggak sih? Jadi kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih. Jobdesk banyak banget.
2: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
2: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan jadi mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
0: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya.
1: Mental ya.
0: Mental karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
0: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quit juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
0: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan dimana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram, terus WhatsApp, nomor pribadi, walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang yang mikir kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan, dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal PZ-nya. Makanya itu sih.
1: Itu sih. Iya, keren banget.
2: Iya. Hashtag filosofi.
0: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
0: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
0: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita gak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: yes. Betul.
0: Gak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
0: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Ini sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
0: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia mukanya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
0: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja, gak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
0: Itu sih udah diniatin. Eh, gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
0: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin, lo coba buat lagu ini ya gini udah kayaknya udah dikasih diatur semuanya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya nggak sih?
0: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kapetra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
0: saya. Jadi nggak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya iya.
2: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu nggak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan nggak? Nah kadang-kadang gitu kan.
0: Oh, ada.
1: Tapi ya nggak sih ya gitu.
2: Iya.
0: Ada banget sih.
1: Ada ya.
0: Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
2: Okay.
0: Aku gak tahu kenapa. Malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute ya.
0: Last minute. Ada yang nawarin di label lah. Ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
2: Okay.
0: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini, yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
2: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
0: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
2: Ya nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan? Ini yang beneran nyemplung banget nih.
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: SD kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Gak tahu berapa puluh apa berapa ratus, gak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Mungkin. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada di masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Maksudnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pasti Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya, Kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Cepecah Telur tuh, Virgo and Sparklings. Jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah. Oh ya udahlah, kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempet kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
2: Waktu itu kan, wah, di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Yang itu banyak ya, terus?
2: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh, kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi, karena somehow aku ngerasa kayaknya nggak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu, kayaknya agak sulit.
1: Nggak semua orang bisa gitu ya?
2: Iya benar. Kalau misalnya belum seduduk BCL, mungkin agak susah ya menurut aku.
0: Iya benar.
2: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong, gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget. Karena memang, I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
0: Oke, paham.
2: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik itu jauh berbeda, dan mereka banyak yang gak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
1: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
2: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu Aku Cinta Nanti Aku Suka itu kamu. Kan namanya Ashira Zamita. Emang ada Ashira Zamita KW2?
0: Aduh.
2: Gak tahu juga sih konsepnya gimana.
0: Kemana ya. Aja,
1: oh, gitu ya. Jadi kayak ada apa ya, body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih?
2: Jujur.
1: Ya, ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
2: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent, susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
2: Menyita waktu juga kan soalnya, Kak.
0: Iya sih, benar.
2: Buat promo, buat produksi kan susah kalau syuting terus.
0: Betul. Gitu.
1: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya, ibaratnya indie
2: ya. Barents.
1: Itu buktinya ada nggak?
2: Serius dong.
1: Nah, itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
2: Jujur.
0: Bener.
1: Ya nggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
2: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius, nangis ya? Sampai segitunya ya?
2: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Nah, ini bener-bener kayak 10 menit aku...
1: Gue bisa dari awal
0: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
2: bener-bener nangis. Dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator, karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Ashira Zamita gitu.
1: Oh iya.
2: Kan
1: bener-bener
2: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat, bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan udah mendekati.
0: Ada keraguan gitu ya?
2: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar-bayar ini itu. Ah, gimana ya?
0: Tapi apa akhirnya apa yang yaudah rilis deh gitu?
2: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
0: Support ya?
2: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan Utu Debon ya.
1: Pamungkas yang lain.
0: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
2: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
1: yang waiting, ya?
2: Belum. Okay. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insyaallah. Okay. Terus mereka pada bilang, "Oh, waiting, gue sih suka apa?" Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit.
1: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro.
0: Yeah.
1: Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
0: Langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100 tuh.
2: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
2: Pasti kagak ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
0: Kita coba kasih pendapat nanti ya.
2: Terus kalau kurang di takedown nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
2: Langsung di replace.
0: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asira Samita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting,
1: Waiting dari Asira Zamita.
2: Gimana hasil FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya bener.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu, kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah gak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasa Inggris ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Begini, soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih, based on bucin, karena memang ya waktu itu kangen tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh nggak belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang. Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga. Terus, ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya karena 100 sekian kan. Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
2: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Nanti jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin klipnya.
1: Itu dia di klipnya.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh. Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Okay. Ini dia cerdas cermat.
1: Yoi, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih kak, gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
0: Boleh.
1: Oke,
0: alright. Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
1: Regunya cuma satu, jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Ini pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh, aku Sydney.
1: Salah.
2: Salah ya. Sydney. Aku lupa. Depannya dong,
1: depannya
2: apa?
0: C.
1: Aduh. Orang banyak
2: ke gocek juga sih. Enggak, aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya Canberra. Bener. Oh my god, itu Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini
0: minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul.
2: Oh my god.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu gak sih?
2: Tahu itu yang lagi gitu. Tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back sound-nya tuh.
2: Ini tadi ada tepuk tangan.
0: Tepuk tangannya.
1: Ada kan? Ya, itu. Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry. Gak tapin.
1: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
2: Lumayan lah.
1: Oke lah.
0: Itu masalah 2, bro.
1: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita senang banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama
1: yes.
0: Untuk lagu Wedding.
2: Amin ya Allah, amin. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di yes. Dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya.
2: Woo.
0: Dan yes. Juga jangan lupa itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluarga judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia. Biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu gitu. Cinta.
0: Yes. Nah, kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyak yang LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: bisa juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak.
0: Iya. Tolong di cut aja ya bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
2: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada. Mau rilis.
1: Oh mau rilis.
2: Okay. Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok gak berasa ya.
0: Cepat sekali. Tapi abisnya harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live session-nya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah.
0: Yes.
1: Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya nanti.
0: Oke.
2: Thank you ya kak.
1: Thank you.
2: Banyak juga pendengar RRI Pro 2. Muah.
1: Itu dia.
0: Yaudah langsung aja. Here we go.
1: Oke, this is Asyara Zamita dengan

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita memperoleh kita masih di jengah malam ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama ada musik live chat yang langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya di pukul 22 ini ya, selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Don hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa informasi menarik ya buat kamu ya. Tapi sebelum ke informasi

memeriksa pintu, jendela ya, apakah sudah pada tutup belum ya. Karena apa? Ya, kita tetap waspada ya, utamakan keselamatan juga ya teman beradu. Oke, teman beradu, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu ya, baru kita akan kembali lagi ya dengan info-info ya yang akan Adon hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman beradu. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi bersantai ya, sambil menikmati ngopinya ya, ayo sudah pada larut malam ya, karena besok masih dapat masuk ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang masih menunggu kamu ya. Iya, buat kamu yang lagi minum ngopi ya, iya ngopi ya di tempat-tempat ngopi ya, selamat menikmatinya ya, dan tentunya selamat bersantai ya teman peradu. Oke, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, sebelum ke informasinya teman peradu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, jangan

ini ada Gen Z ya. Lagi balik lagi ya ke headset kabel ya. Ini karena punya alasan tersendiri pastinya nih teman berdua. Yuk kita simak sama-sama, dan juga kamu mana nih ya pakai headset, dan kamu tim mana ya, yang pakai kabel atau yang hanya bergantungan ya di kuping kamu teman berdua. Yuk kita simak sama-sama ya seperti apa nih. Di tengah dominasi TWS ya, genset justru mulai balik ya ke headset kabel ya. Tidak perlu cager juga ya. Tidak takut hilang ya sebelah, dan tinggal colok langsung dipakai ya teman Prado. Kemudian suara lebih stabil ya tanpa delay ya. Harga jauh lebih terjangkau ya dari TWS premium ya. Ditambah tren lens ya, bikin pengalaman simpel kayak gini justru semakin dicari ya teman Prado. Kemudian satu hal ya yang tidak berubah ya, headset kabel ya selalu masuk tas dalam keadaan rapi ya, tapi keluar sudah kusut ya, iya semeraut teman Prado. Kamu masih pakai atau sudah pindah ke TWS teman Prado ya? Ini kamu tim mana ya? Iya, yang bikin ribet-ribet pastinya. Tapi menurut Dona ya lebih enak yang pakai kabel ya. Tapi kemari lagi, apakah kamu suka yang hanya TWS ya? Iya, TWS atau yang justru pakai kabel ya? Yang mau ribet-ribet bolehlah kembali ke kabel ya. Iya. Oke, teman Pranowo, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pranowo. Tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di jaga malam ya tentunya dengan info-info yang bakal Dona hadirkan untuk kamu.

kegiatan-kegiatan ya yang belum terselesaikan hari ini pastinya besok akan dimulai. Jadi tetap istirahat yang tempo ya. Iya, jangan telat-telat ya teman Fredo, bangunnya juga pasti nanti telat tuh. Aduh, pelanggaran ya. Oke teman Fredo, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya. Ini ada 4 cara ya, 4 cara efektif atasi luka masa lalu yang mempengaruhi kesehatan mental kamu juga teman Fredo. Menghadapi luka masa lalu ya, bukanlah hal yang mudah ya. Trauma atau pengalaman buruk yang tersimpan dalam ingatan ya dapat mempengaruhi kesehatan mental ya, hubungan ya, hingga cara pandang ya terhadap kehidupan teman berdoa. Namun ada beberapa langkah ya yang bisa dilakukan ya untuk mengatasinya dan memulai proses untuk pemulihan teman berdua. Jangan berlarut-larut ya ketika ada rasa traumanya di masa lalu ya. Ini butuh pemulihan juga ya, tapi jangan berlarut-larut ya, karena ada kehidupan-kehidupan baru yang kita memang tidak tahu ya kedepannya seperti apa. Jadi belajar ya untuk memulihkan ya keadaan yang sudah terjadi di masa lalu ya teman berdua. Ya ini ada 4 cara ya untuk mengatasi luka masa lalu teman berdua. Mungkin kamu yang punya luka di masa lalu ya, ini ada tips ya untuk kamu ya teman berdua. Yuk, yang pertama ya, ini kenali dulu ya dan akui luka masa lalu kamu. Yang pertama dalam proses penyembuhan adalah mengidentifikasikan ya dan menerima bahwa kamu memiliki luka masa lalu. Jadi punya harus ya mengakui ya bahwa kamu punya luka di masa lalu ya. Kemudian bicara dengan orang yang bisa dipercaya ya, berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya juga ya, seperti teman dekat ya ataupun keluarga atau pasangan kamu ya, dapat meringankan beban emosional kamu juga ya teman berdua. Ini sangat penting ya, ada dukungan dari pasangan kamu ataupun keluarga dan juga teman terdekat kamu ya, orang-orang kepercayaan kamu juga ya. Ini wajib untuk kamu menceritakan ya apa yang mengganjal ya di hati kamu ya. Kemudian keluarga adalah yang memberikan dorongan ya dan semangat juga ke kamu teman berdua. Yang berikut ya, yaitu cari bantuan profesional ya. Kalau memang sudah kamu anggap sudah terlalu trauma ya, kamu cari solusi ya atau cari bantuan untuk ke orang-orang profesional kamu ya, di luar dari keluarga ataupun sahabat ataupun pasangan kamu juga ya teman berdua. Jika luka masa lalu terasa terlalu berat ya, ini kamu dihadapi sendiri ya, perlu ya untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog ya ataupun konselor ya. Adalah pilihan yang terbaik juga ya teman berdua, secara seperti psikolog dan juga konselor teman berdua. Selain dari pasangan dan juga keluarga kamu ya, kalau memang terlalu berat ya, kamu bisa ya untuk mencari di luar ya teman berdua. Kemudian yang berikut ya, latihan penerimaan diri ya teman berdua.

Memanfaatkan diri sendiri dan fokus pada hal-hal positif adalah dalam hidup adalah langkah yang penting ya, teman peradu. Jadi kamu bisa memanfaatkan diri, memaafkan ya diri kamu sendiri dan fokus ya ke hal-hal yang positif ya. Dalam hidup kamu sendiri dan itu merupakan langkah yang penting juga ya teman peradua. Ini buat kamu yang luka terlalu dalam nih, orang Merauke bilang iya. Jadi kok Kak Dona rasa ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin trauma ya di masa lalu, ini ada beberapa tips ya untuk kamu ya yang punya masa lalu yang begitu berat ya, ataupun itu dalam bentuk bukan soal cinta juga ya, ataupun ada hal-hal yang memang buat kamu trauma ya. Ini wajib untuk kamu mengetahuinya sehingga tidak ya membebani diri kita juga sendiri ya teman peradua. Jadi berusaha ya untuk berbagi cerita kamu ya kepada orang lain juga ya, sehingga tidak memendamkan rasa luka itu sendiri teman peradua. Oke, teman peradua, itu lah tadi ya, ada 4 cara efektif untuk luka yang kamu alami ya di masa lampau. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana karena kita masih di juga malam ya, dengan info-info yang menarik teman peradua. Jadi tetap stay teman peradua di Jaga Malam.

2. Ini ada buat kamu yang sering mager ya, apalagi terutama buat para genset ya, ini sangat bermanfaat ya. Iya, jangan anggap remeh dong teman Pradua. Ini ada 5 dampak buruk ya untuk yang sering mager ya, dan 5 dampak buruk ya mager untuk kesehatan tubuh juga ya teman Pradua.

Mager atau singkatan dari malas gerak ya adalah sebuah interpretasi ya dari seseorang yang merasa malas ya untuk bergerak atau beraktivitas ya. Dan mereka akan lebih memilih untuk hanya duduk dan rebahan di sepanjang waktu hidupnya ya. Jika kamu memiliki kebiasaan mager ya, sebaiknya segera kamu hilangkan ya kebiasaan buruk ini teman berdua, karena selain mengurangi produktivitas ya, kebiasaan mager ini dapat ya menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan tubuh teman berdua.

Selain permasalahan kesehatan, selain permasalahan kesehatan jantung juga ya, mager juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan tubuh lainnya ya, teman pro 2. Ada 5 masalah kesehatan tubuh akibat mager, teman pro 2. Yang pertama ya, ini aliran darah berkurang ya. Jika seseorang selalu merasa mager ya, hal ini memiliki konsekuensi ya, kekakuan otot dan hilangnya fleksibilitas akibat otot-otot tubuh yang jarang digerakkan dan lebih banyak diam ya, teman peradua. Kemudian yang berikut ya, kelelahan kronis ya, mager juga dapat menyebabkan kelelahan kronis ya, bahkan dapat memperparah ya kondisi ini, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ya, memperlambat metabolisme ya, gaya hidup mager dapat memperlambat melaju ya, iya, metabolisme tubuh kamu ya. Hal ini ditandai dengan tubuh kamu terasa lesu dan penurunan tingkat energi, teman peradua. Kemudian yang berikut ya, yaitu memperburuk kesehatan mental juga ya. Mager juga dapat ya memicu terjadinya gangguan kesehatan mental ya, seperti kecemasan atau depresi ya. Kemudian yang berikut ya, yang terakhir ya, yaitu memperburuk kesehatan tulang ya. Tidak banyak gerak dapat meningkatkan risiko terkena osteoporosis ya. Ketika sudah terkena osteoporosis ya, maka tulang pada tubuh kita akan lemah serta menjadi rapuh ya, sehingga ketika terjatuh dapat menyebabkan patah tulang yang parah, teman pro 2. Aduh, jangan ya teman pro 2. Bukan hanya genset ya, ini berlaku untuk semua ya, terutama bagi perempuan-perempuan ya. Iya, kita orang Moroke bilang itu perempuan-perempuan ya. Iya, jadi ini untuk berlaku ya, buat kamu yang mager ya, bisa ya untuk mengubah pola hidup ya, dengan diganti dengan mungkin aktivitas-aktivitas kecil-kecilan di rumah ya, daripada tidur seharian ya. Jadi ketika sudah malas ya untuk beraktivitas ya, cobalah untuk melakukan ya hal-hal kecil di rumah seperti mencuci pakaian ya. Ini sangat penting ya teman peradua untuk melawan ya magernya kita. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan juga tidak terasa ya teman peradua, waktu sudah menunjukkan pukul 22 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya ya program Jaga Malam kita sudah berakhir, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman pro 2. Akhirnya saya Dona Tamahusya ya, mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Dan kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul 11 nanti, teman pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, teman pro 2 tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sudah.
1: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
0: Aman. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
1: Oke, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
0: Let's go.
1: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action.
2: Lo, ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
0: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh. Orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah. Jadi jalannya tambah rame.
0: Maaf, Bu. Kami sudah izin ke Bu RT 1. Jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong. Kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup. Gimana sih?
0: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok, Bu. Ya, saya mohon maaf ya, Bu, ya, atas ketidaknyamanannya Ibu.
3: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh, Bu.
3: Sabar, Ibu. Begini aja, kita bicarakan di rumah saya ya. Nggak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk, Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi, bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh, Bu. Kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli, kan?
3: Iya, Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
3: Iya, Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya, Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai, Bu, jadinya.
3: Tapi mereka kan sudah izin, Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula, jalannya kan enggak semua ditutup kok.
2: Ya, walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja, Bu. Banyak yang RT itu lewat sebelah. Rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
0: Maaf, Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
3: Betul itu, Bu.
2: Pokoknya tetap aja, Bu. Akibatnya warga RT lain terganggu.
3: Saya paham. Tapi, Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan, Bu?
3: Iya, Bu. Kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan, Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh, Bu.
3: Saya gak membela siapapun, Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja, saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet. Bubarin aja.
0: Maaf, Bu. Kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
0: Bu, kami juga nggak bisa pindah lokasi mendadak loh, Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terganggu.
0: Kalau boleh tahu, rumah ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
3: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut ya Mas Nathan. Tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
0: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
3: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi, biar mereka cepat selesai.
2: Iya, ya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
0: Loh. Maaf, Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya, Bu, ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah, salahnya di mana ya, Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
0: Bu RT, terima kasih ya, Bu, ya, sudah membantu kami, Bu.
3: Sama-sama, Mas Nathan. Namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
0: Siap, Bu. Kami lanjut kerja dulu ya, Bu, ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar, Bu.
3: Baik, Mas Nathan, terima kasih ya.
1: Gimana? Kita boleh lanjut kan?
0: Iya, boleh kok, Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
1: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
0: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
1: Ya udah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action.
4: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Opsional Reserse Narkoba Polres Merauke membekuk seorang pemuda berinisial MR dengan usia 23 tahun. Pelaku diduga mengedarkan ribuan butir tramadol yang masuk dalam kategori obat keras. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa penangkapan terjadi di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Timur. Penangkapan bermula saat Opsnal sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapati MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. Pihaknya kemudian dihentikan karena mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, di sakunya didapati 18 plastik ukuran kecil. Lalu dilakukan pemeriksaan jok motor dan ditemukan jumlah yang lebih besar dengan total 1.721 butir obat tramadol. Dari pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menjelaskan bahwa identitas teman pelaku masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan kepada pembeli. Modusnya, setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di satu tempat sehingga pihaknya tidak bertemu antara penjual dan pembeli. Pelaku menolak sistem COD agar tidak diketahui identitasnya. Pelaku dijerat pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 500 juta rupiah.

Kita ke info berikutnya. Penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi ancaman serius bagi peternak karena dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kerugian besar. Hal tersebut disampaikan pegiat peternakan Rizky Adi Saputra, SPT, CDE. Karena menurutnya PMK merupakan penyakit akibat virus yang menyerang hewan ternak seperti sapi. Rizky menjelaskan langkah utama untuk mencegah penyebaran PMK adalah melakukan isolasi terhadap ternak yang terindikasi sakit serta menerapkan biosecurity secara ketat. Ia menyebut ciri-ciri ternak yang terpapar PMK antara lain luka pada kuku, bagian mulut memerah, hewan tampak agresif, hingga mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ternak kesulitan makan dan juga minum. Menurut Rizky, penanganan cepat sangat penting agar peternak tidak mengalami kerugian lebih besar akibat kematian ternak. Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada peternak terkait pencegahan penyakit ternak melalui media sosial dan komunitas peternak.

Kita ke info terakhir. Stasiun Meteorologi BMKG Merauke merilis kondisi tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Selatan yang berlaku hingga tanggal 14 Mei 2026 esok hari. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terkini, terpantau aktifnya MJO secara spasial di wilayah Papua Selatan. Kondisi ini meningkatkan aktivitas konvektif yang dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah perairan Provinsi Papua Selatan. Secara umum, angin permukaan bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Keadaan ini akan mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Arafuru bagian timur, perairan Merauke, perairan Yosudarso bagian selatan, dan perairan Yosudarso bagian utara. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter dan untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Dan juga semoga pagi ini kamu penuh sukacita untuk menjalani hari. So, jangan lupa sarapan ya, karena beraktivitas seharian penuh itu perlu energi teman Pro 2. Sarapannya gak usah yang berat-berat, tapi kalau mau yang berat-berat juga ya gak apa-apa ya teman Pro 2. Kadang ada yang cocok-cocokan, ada yang cocok sarapan ringan, ada yang cocok sarapan berat, ada juga yang gak cocok sarapan. Tapi sebaiknya harus dibiasakan sarapan teman Pro 2, agar kamu dapat asupan di pagi hari untuk bisa diolah menjadi energi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu di tanggal 13 Mei ini ada peringatan apa nih. Tanggal 13 Mei diperingati sebagai Hari Humus Internasional. Humus adalah sejenis makanan asal Timur Tengah. Makanan ini berupa bubur, saus cocol atau semacam selai gurih yang dibuat dari kacang Arab giling yang dicampur tahini, minyak zaitun, sari perasan limau, garam, dan bawang putih. Dilansir dari National Today, penyebutan humus pertama kali dalam buku masak ditemukan pada abad ke-13 di Kairo, Mesir, di mana humus hanya muncul sebagai bubur buncis dingin dan tidak mengandung jus lemon dan bawang putih seperti sekarang. Di Timur Tengah, humus makin dianggap sebagai makanan rutin dan kelas menengah. Hari Humus pertama kali diadakan pada tahun 2012 dan akan terus diadakan setiap tahunnya. Ya, hari peringatan hari di 13 Mei cuma satu aja, hari humus doang tuh teman Pro 2. Biasanya ada dua, ada tiga ya Kak. Tapi ya yang nggak ada patokan juga ya, satu hari itu ada berapa peringatan. Hari ini adalah Hari Humus Internasional. Sebenarnya aku juga belum tahu ya humus itu apa. Tapi kalau teman-teman penasaran bisa cari info lebih lanjut ya di Google dan lain-lain. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini seperti biasa di pukul 7:15 nanti aku akan mengajak kamu untuk membahas ada info-info pagi hari. Tapi tahan dulu, aku belum spill dulu ya, biar kamu sarapan dulu sambil dengerin lagu. Nanti kita kembali di pukul 7:15. Oh iya, lupa teman Pro 2, aku pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 13 Mei ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang diimpikan tercapai, dan juga semoga rezekinya lancar dan banyak duit. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Bakal aku puterin lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.

Kamu sedang mendengarkan Spada Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2, beberapa waktu ini ramai dibahas nih tentang penyebaran hantavirus ya, Teman Pro 2. Yang katanya merupakan virus yang disebarkan oleh hewan pengerat, yaitu tikus, Teman Pro 2. Tapi masih banyak yang belum tahu ya bahwa hantavirus ini punya beberapa wilayah penyebaran di dunia, Teman Pro 2. Sebenarnya virus hanta ini pertama kali diisolasi pada tahun 1978. Sebenarnya bukan virus lama, Teman Pro 2. Bukan seperti COVID-19 6 tahun lalu ya, Teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama ya, ramai dibahas wilayah penyebaran hantavirus di dunia. Dan juga di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas jalan kaki 30 menit sehari, solusi ampuh cegah stres dan diabetes. Ini merupakan salah satu olahraga yang sering disepelekan, Teman Pro 2. Apa, ngapain jalan kaki? Bahkan kadang kalau kita pagi-pagi jalan kaki, dikira motor kita rusak, Teman Pro 2, sama orang. Makanya pengen, eh mau kemana bro? Ah mau kesini kak, bisa ini kak? Sudah tidur. Saya antarkan segala macam, kayak gitu ya Teman Pro 2. Ya kadang juga menjadi hal yang aneh kalau lihat orang jalan kaki gitu. Padahal kan sehat ya Teman Pro 2. Oke, kita dengar satu lagu dari Eat Gitaf nih Teman Pro 2, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kita dengerin dulu lalu kita masuk ke info yang pertama ya. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meskipun ramai dibahas belakangan ini, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun di dunia, teman Pro 2. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut, teman Pro 2. Virus dari genus Orthohantavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual hingga rasa lelah berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Penelitian terkait hantavirus sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Dikutip dari jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius.

Kasus tersebut dilaporkan menyerang sekitar 3.000 personel pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Perang Korea berlangsung. Namun, penyebab pasti penyakit itu baru berhasil diidentifikasi beberapa dekade setelahnya. Pada tahun 1978, ilmuwan berhasil mengisolasi virus dari hewan pengerat kecil Apodemus agrarius di Korea Selatan. Virus tersebut ditemukan di sekitar sungai Hantan sehingga kemudian diberi nama virus Hantan. 3 tahun kemudian, tepatnya 1981, genus Hantavirus resmi diperkenalkan dalam famili Bunyaviridae. Virus tersebut diketahui menjadi penyebab hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Perkembangan penelitian terus berlangsung setelah muncul wabah baru di Amerika Serikat pada tahun 1993. Wabah tersebut menyebabkan gangguan pernafasan serius yang kemudian dikenal sebagai hantavirus pulmonari sindrom atau HPS. Seiring waktu, persebaran hantavirus ditemukan di berbagai kawasan dunia dengan tipe virus berbeda-beda. Setiap jenis virus memiliki wilayah penyebaran dominan sesuai habitat hewan pengerat pembawanya. Perlu diketahui ada beberapa tipe hantavirus yang tersebar di dunia. Yang pertama yaitu virus Hantan. Jenis ini banyak ditemukan di kawasan Asia Timur seperti Cina, Korea Selatan, dan sebagian Rusia. Virus tersebut dikenal sebagai penyebab utama kasus HFRS di wilayah Asia. Yang kedua ada virus Pumala. Virus Pumala umumnya tersebar di kawasan Skandinavia, Eropa Barat hingga Rusia bagian barat. Jenis ini sering dikaitkan dengan infeksi ringan hingga sedang pada manusia. Yang ketiga, virus Dobrava. Tipe virus ini banyak ditemukan di kawasan Balkan dan sebagian Eropa Timur. Infeksinya diketahui dapat menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fasilitas cukup tinggi. Yang keempat, virus Sarema yang tersebar di wilayah Eropa Tengah dan kawasan Skandinavia bagian utara. Penyebarannya berkaitan dengan populasi tikus liar kawasan hutan Eropa. Yang kelima ada virus Seul yang menjadi salah satu jenis hantavirus dengan persebaran paling luas di seluruh dunia. Penyebarannya banyak berkaitan dengan tikus rumah di kawasan perkotaan padat penduduk. Yang keenam, virus Sinombre yang dominan ditemukan di Amerika Serikat dan Kanada bagian tertentu. Virus Sinombre menjadi penyebab utama kasus HPS di kawasan Amerika Utara. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu virus Andes yang banyak ditemukan di kawasan Amerika Selatan terutama Argentina dan Chili. Jenis bagian tertentu. Virus Sinombre menjadi penyebab utama kasus HPS di kawasan Amerika Utara.

Teman Pro 2, setelah ini aku akan mengajak kamu untuk membahas jalan kaki 30 menit sehari menjadi solusi ampuh cegah stres dan diabetes. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
3: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
2: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
4: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.

Ya, teman Pro 2, banyak orang masih menganggap sepele aktivitas jalan kaki. Tapi nyatanya, jalan kaki walau 30 menit saja sudah memberikan banyak manfaat. Aktivitas ini ternyata ampuh bantu cegah stres dan diabetes, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap hari. Jalan kaki mungkin terkesan ringan dibanding olahraga lainnya seperti lari ya. Padahal aktivitas ini juga memiliki efek yang kurang lebih setara dengan latihan fisik berat lainnya. Meskipun begitu, jalan kaki rutin juga harus disertai gaya hidup sehat, teman Pro 2, agar manfaatnya semakin terasa. Beberapa keuntungan lainnya yang bakal kamu dapatkan kalau kamu rajin berjalan kaki setiap hari, yang pertama yaitu menurunkan berat badan. Jalan kaki 30 menit setiap hari bisa membakar 150 kalori, bahkan lebih, kalau kamu melakukannya dengan cepat, teman Pro 2. Jadi jalan cepat gitu. Kebiasaan simpel ini sangat efektif untuk mengontrol berat badan sekaligus menjaga tubuh agar tetap bugar setiap saat. Menariknya, olahraga ringan ini sangat aman bagi ibu yang ingin mengecilkan perut setelah melahirkan. Langkah kaki yang konsisten akan membantu kamu meraih bentuk tubuh ideal dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang kedua, yaitu bikin badan lebih segar. Jalan kaki melancarkan aliran oksigen dan mengaktifkan hormon peningkat energi agar tubuh kamu kembali merasa segar seketika. Efek positif ini secara otomatis akan membuat badan terasa jauh lebih bertenaga dalam menjalani rutinitas harianmu. Yang ketiga, jaga tulang tetap kuat. Rutin berjalan kaki sangat ampuh mencegah pengeroposan tulang agar tubuh kamu tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Kamu juga bisa mengkombinasikannya dengan aktivitas seru seperti hiking atau jogging agar tulang semakin sehat dan kokoh. Yang keempat, tingkatkan sistem kekebalan alami. Rutin jalan kaki terbukti ampuh mempertebal imun sehingga kamu jadi tidak mudah terserang berbagai macam penyakit infeksi. Studi menunjukkan orang yang rajin jalan kaki setiap hari jauh lebih jarang jatuh sakit dibandingkan dengan orang yang malas berolahraga. Yang kelima, jaga mood tetap stabil. Rutin berjalan kaki efektif melepas hormon endorfin yang ampuh memperbaiki suasana hati serta meredakan rasa cemas berlebihan. Dan juga selain bikin pikiran rileks, kebiasaan ini juga terbukti bisa membuat kualitas tidur kamu jadi jauh lebih nyenyak. Yang keenam, jaga kadar gula darah. Rutin jalan kaki terbukti ampuh menurunkan resiko diabetes karena mampu meningkatkan sensitivitas insulin agar tubuh bekerja lebih maksimal. Dan yang terakhir yaitu turunkan resiko penyakit jantung. Jalan kaki efektif menurunkan kolesterol jahat serta menjaga tekanan darah agar jantung kamu selalu sehat dan tetap kuat. Aktivitas ini juga sangat aman bagi penderita jantung lemah karena mampu melancarkan sirkulasi darah dengan lebih optimal. Gitu teman Pro 2, cukup berjalan kaki minimal 30 menit setiap hari aja ya. Baik sekaligus maupun dibagi menjadi beberapa sesi waktu yang singkat. Kamu juga bisa berjalan kaki setelah makan agar kalori terbakar maksimal dan tubuh terhindar dari resiko diabetes. Tapi jangan lupa diimbangi dengan kebiasaan pola makan sehat serta istirahat yang cukup agar kesehatan tubuh makin terjaga.

di luar ruangan, kamu harus mendengar info cuaca setelah ini ya, teman produa. Siapa tahu kamu ada yang mau bersepeda, atau ada yang mau lari, atau ada yang mau jalan kaki aja, jogging, atau mungkin ada aktivitas lain di luar rumah. Kamu harus mendengarkan info cuaca setelah ini. Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita masuk ke info cuaca.

0: Spada.
1: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.
2: Info Cuaca Produa.
3: Terima kasih masih di Spada Teman Pro 2. Kita masuk ke info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Rizaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Bagaimana Kak kabar hari ini?
4: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
3: Baik, alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rizal di Ramadan. Perakhiran cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke dan inilah informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari wilayah Merauke akan kembali berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai 92%. Di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Merauke dan Yos Darso diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Lalu untuk laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 3,8 meter pada pukul 9 pagi ini dan 4 meter pada pukul 23 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,5 meter pada pukul 16 dan 2,6 meter pada pukul 5 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 14 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan terjadi hujan lokal. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik Kak, untuk pagi berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dini hari berawan, dan untuk esok hari hujan lokal. Begitu ya Kak?
4: Betul sekali.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
3: Ya, teman Pro 2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan STR Meteorologi, bahwa hari ini diperkirakan pagi berawan, siang hujan lokal, malam cerah berawan, dan dini hari nanti berawan. Sementara untuk esok hari diperkirakan hujan lokal. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
2: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sepada. Sudah saatnya aku pamit undur diri, teman Pro 2. Dan sudah saatnya kita menutup bersama ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dalam program Sepada hari ini. Kita ketemu lagi di pukul 10 nanti dengan info Pro 2, oke? Jangan kemana-mana, enjoy terus di 96,4 FM di Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.